0: Don't forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Hai!
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomania?
7: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscare.
0: Catch our content and Instagram and TikTok at KCFM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: Biasanya bikinnya saat-saat, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping kres-kres, gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya?
1: Itu
2: merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
4: This is Kissy 93.4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
3: Hah?
2: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
3: Bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
2: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
3: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
2: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
3: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
2: Tapi kan udah ada di grup.
3: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
2: Ih, serem.
4: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, all the music hits.
5: Log on to www.kisrfm.com.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
3: buat
2: ya.
3: Buat yang benar pecinta Nike.
2: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
3: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
2: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
3: Balenciaga banyak tuh limbah.
2: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
3: Excel lagi.
2: Kan ada Microsoft Excel.
3: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISS FM.
4: Keep listening all the music hits only on KISS FM.

0: This is 93.5 musiknya semua hits. The Sailor Song dari Gigi Perez.
1: Gigi Perez. Yes, betul sekali Paris. Di Bogor in the Morning di jam 8 pagi 3 Juni 2026 masih di Bogor in the Morning tentunya di pagi hari yang sudah mulai terlihat cerah juga. Jadi memang pas untuk melaut loh.
0: Pas melaut bagus, tapi iya, kan kalau nelayan berangkatnya malam.
1: Emang iya?
0: Bolang pagi.
1: Emang iya?
0: Iya lah.
1: Emang ikannya gak ada kalau pagi gitu?
0: Ada.
1: Tapi?
0: Tapi berangkatnya malam.
1: Kan kalau malam
0: Anginnya beda.
1: Kan kalau malam agak pasang kan?
0: Iya.
1: Airnya agak pasang.
0: Naik.
1: Oh, gue baru tahu. Maksudnya kayak
0: nelayan berangkatnya malam.
1: Oh.
0: Nelayan mencari ikan ya.
1: Iya.
0: Malam. Terus pulangnya nanti.
1: Oh, pagi. Pulangnya pagi langsung dijual-jual ya paginya.
0: Iya, biar fresh.
1: Oh gitu Bang Messi.
0: Lah kalau mancingnya pagi jualnya jam berapa?
1: Ya juga sih. Justru yang yang beli langsung ke nelayan-nelayan itu kan yang benar-benar langsung ditangkap kan.
0: Iya, betul.
1: Yang kayak maksudnya baru banget fresh gitu. Oh gitu, malam-malam.
0: Iya, malam-malam.
1: Iya. That's why seller song gitu ya.
0: Iya, ada juga yang pulangnya malam berangkat jam misalkan jam 7, jam 12 pulang terus jual di pasar ikan malam-malam kan.
1: Oh iya benar. Oh iya benar, gara-gara itu sih apa film Pangku ya, gue gak salah.
0: Iya.
1: Iya benar, pagi-pagi mancing, udah
0: mancing siang, mancing di empang nih ya, mancing kalau di laut mah.
1: Di pemancingan baru.
0: Iya, malam.
1: Siang tuh. Oh malam, iya betul.
0: Iya.
1: Ya yes, betul. Tapi mungkin ada yang ada yang spesifik gitu kalau misalnya cari pasangan gitu kayak gue mau yang kayak nelayan gitu.
0: Boleh aja bebas. Preferensi.
1: Mungkin setiap orang memilih pasangan itu juga ada referensinya sendiri-sendiri. Iya, ada yang aja. Dari profesi gitu.
0: Ada boleh.
1: Dulu karena mungkin
0: kan
1: kita
0: kan kalau dari profesi gak pentingin fisik kan?
1: Iya betul.
0: Ya, pokoknya gue kalau punya pasangan pengennya pilot misalnya.
1: Iya betul.
0: Berarti kan gak pentingin fisik, yang penting pilot.
1: Yang penting pilot, yang penting profesi.
0: Iya.
1: Betul.
0: Mau masinis gitu, yang penting masinis.
1: Yang penting
0: ya.
1: Masinis, betul.
0: Gak perlu fisik.
1: Betul.
0: Ya, kan? Mau gamers misalkan juga ya gak lihat fisik kan, yang penting gamers.
1: Iya gitu. Betul. Dulu karena terpapar sinetron kali ya, gue tuh sempat ada kayak, ibu pokoknya kayak gue nanti pengen punya pasangan yang orang kantoran gitu.
0: Oh.
1: Gue gara-gara lihat Dude Herlino, ih,
0: iya,
1: bener banget ya.
0: Dude Herlino tuh itu kan kayak wajah laki-laki.
1: Iya benar, kayak romen banget gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Yang lurus hidupnya.
1: Benar. Kan?
0: Pagi
1: bener.
0: Kerja, sore pulang ketemu keluarga.
1: Iya betul. Masalahnya di mertua atau orang-orang yang sama-sama iya, di, udah itu iya, doang iya, gitu. Bener. Terus kayak gue Nasila Mirdatnya gitu.
0: Lah, lo banget. Gak pengen jadi itu.
1: Siapa?
0: Stephen William di GGS.
1: Ah, gue gak terlalu tuh. Gak terlalu. Kayak
0: GGS siapa sih? Kevin Julio, sorry.
1: Kevin Julio.
0: Kevin Julio mah anak jalanan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, anak jalanan, betul.
0: Kevin Julio.
1: Enggak sih. Kayak soalnya anak motor.
0: Oh,
1: iya. Ya kan kayak enggak deh anak motor gitu. Enggak deh gitu.
0: Iya.
1: Tapi ngomong soal pasangan nih juga ada studi yang menarik ya guys, tapi ini dari sisi pria.
0: Pria, betul.
1: Dari sisi pria katanya kalau memilih pasangan itu lebih ke sifatnya dibandingkan parasnya.
0: Masa sih?
1: Masa iya.
0: Iya, benar ini katanya.
1: Penelitian dari Swansea University,
0: betul.
1: Betul. Jadi katanya dari 2700 responden yang menemukan kalau ya pria itu lebih memprioritaskan untuk mencari wanita tuh dari kebaikan hatinya gitu. Jadi kayak dari kebaikan hatinya itu baru bisa dipilih untuk menjadi pasangan yang serius.
0: Oke. Okay. Oh, berarti misalnya kalau pilih paras lu bercanda gitu.
1: Enggak ngerti ya.
0: Ya kan mana nih?
1: Jadi katanya itu lebih penting dibandingkan daya tarik fisiknya ataupun kondisi finansial.
0: Oh, gitu.
1: Seperti itu. Jadi kayak dari penelitinya sih bilang kalau paras itu tetap ya menjadi apa ya kayak ada pengaruhnya untuk ketertarikan di awal aja guys.
0: Oh ini first impression.
1: First impression.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk hubungan jangka panjangnya itu yang diukur adalah kualitas emosionalnya.
0: Oke. Okay.
1: Dari karakternya, dari kepribadiannya gitu. Dan itu yang kayak berpengaruh terhadap kenyamanan dan keberlanjutan untuk jangka panjang untuk suatu hubungan guys.
0: Oh gitu.
1: Jadi lebih ke sifat, gimana dia bisa si perempuan itu wise, bisa memiliki emosional yang stable, bisa memiliki karakter yang bagus,
0: okay.
1: Confident. Nah banyaknya katanya yang seperti itu.
0: Iya, berarti ini kan kalau dari penelitian yang dilakukan kan berarti hubungan jangka panjang, hubungan yang serius,
1: yes,
0: kan ini tidak mementingkan paras.
1: Betul, tidak mementingkan.
0: Nah, kalau yang paras-parasnya emang gak dinikahin, gak dipacarin lama, gak dipacarin long term sama laki-laki Swansi sono.
1: Swansi di mana sih?
0: Di Inggris.
1: Oh, di Inggris.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Lah yang parasnya cakep-cakep gitu, emang jangka pendek semua.
1: Nah, mungkin kurang tahu ya.
0: Iya kan?
1: Iya, betul. Tapi ya mungkin parasnya cakep, terus hatinya juga baik.
0: Nah, gitu. Itu mah udah bonus.
1: Betul, itu bonus.
0: Ya, tapi
1: itu.
0: Ini ya, namanya juga penelitian ya.
1: Penelitian.
0: Juga responden juga bukan seluruh warga Inggris ya.
1: Betul.
0: Ya, minimal tuh warga Swansea 2700.
1: Iya, betul. Warga gitu. Swansea-nya ya.
0: Katanya gitu.
1: Belum termasuk di se-Inggrisnya.
0: Nah, tapi kalau dari perempuan, dari sisi perempuan sebenarnya lu itu paling senengnya dikasih pujiannya di paras atau justru di apa namanya sifat atau
1: justru di sifat tau
0: si kepala gitu.
1: Nggak tau ya, mungkin beda-beda juga perempuan atau, tapi kalau gue di sifat
0: atau apa gitu
1: ya, gue tuh lebih seneng kalau dipuji kecerdasannya gitu dibandingkan kayak cantik gitu ya. Nah, gue justru kayak kalau misalnya kayak laki-laki muji cantik, nah gue tuh kayak agak trust issue gitu. Kan gue pernah bilang ya, kayak gue lebih seneng dibilang cantik tuh sama sama anak-anak, sama ibu-ibu gitu kan.
0: Kenapa?
1: Karena ya lebih pure aja kan
0: gue. Oke, anak-anak mungkin gak bohong.
1: Benar. Terus kayak ibu-ibu ya namanya juga jujur gitu kan. Kalau kayak laki-laki tuh kayak ada, kalau misalnya memuji tuh kayak ada maksud gitu menurut gue gitu.
0: Anak-anak berarti dan ibu-ibu yang kalau lu tuh langsung terima lah pujiannya.
1: Betul, atau kalo kayak sesama perempuan lah itu juga. Kayak girl support girl gitu.
0: Mungkin dulu bisa valid, kalau sekarang gak kayaknya.
1: Ya.
0: Bocil-bocil banyak yang tukang bohong. Sumpah.
1: Benar.
0: Lah, iya, kemarin lihat Om apa? Boleh pinjam sepeda. Pinjam ininya Om. Sian Om, temen saya Om yatim piatu. Nah, itu bohong kan? Bocilnya udah bohong tuh.
1: Benar. Aduh, lucu lagi.
0: Lucu gue videonya salah. Kalau ada dulu waktu pas videonya viral ya, gue kalau ada video itu kagak pernah nggak berhenti, pasti berhenti. Padahal udah banyak repost kan, banyak yang upload gitu.
1: Tonton lagi
0: aja. Coba ya, seret. Bang, boleh pinjam sepeda? Sepeda. Ini ya. Oh.
1: Ada yang taruh video dan lucu banget sih itu.
0: Sepeda. Ini Om. Siapa Om, teman saya Om.
1: Benar. Tapi lo gimana lihat si survei ini?
0: Hah?
1: Lihat survei ini. Kayak apakah kayak relate gitu?
0: Mungkin relate sih, beberapa laki-laki juga kadang
1: tapi benar kayak,
0: bukan berarti laki-laki nggak mau hidup bareng bersama perempuan cantik ya, bukan ya? Kayaknya kalau ini ya mungkin valid karena mungkin banyak sekali laki-laki ngerasa bukan beban ya, khawatirnya tinggi
1: kalau
0: punya pasangan yang parasnya cantik.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, tapi kalau di maksudnya kayak di kedekatan awal first impressionnya itu bener yang di.
0: Bener lah pasti, laki-laki mencari apa lagi awal apa?
1: Iya. Yang memutuskan untuk ketemu aja tuh.
0: Iya, yang penting gemplon dulu.
1: Udah.
0: Kalau nggak cocok, cari lagi tuh laki-laki.
1: Benar. Nah, kalau indikator lu kayak kayak di misal first date gitu ya, terus kayak kayaknya cocok nih. Nah, apa?
0: Ya pasti sih, ini sih obrolan sih maksudnya.
1: Obrolan ya udah pasti sih.
0: Ya percuma aja gitu kalau misalkan perempuannya parasnya cantik tapi kalau sama gue gak nyambung buat apa?
1: Iya juga sih.
0: Iya kan,
1: kayak ngomong di Gojek sama aja ya.
0: Agak nyambung tiap ngobrol gak nyambung. Bayangin kalau jalanin hubungan terus tapi gak nyambung mulu kan,
1: iya,
0: gimana
1: bener
0: ceritanya kan?
1: Betul. Betul.
0: Lagian cantik ganteng tuh relatif sebenarnya.
1: Yes, betul.
0: Subjektif juga kalau soal cantik sama ganteng, belum tentu yang menurut gue cantik menurut teman gue cantik. Ya kan? Menurut lo ganteng belum tentu menurut teman lo juga ganteng.
1: Betul.
0: Kan relatif, jadi subjektif gitu.
1: Relatif, betul sekali.
0: Ya yang penting mah ya nggak mambu itu aja. Rajin mandi, gitu, bersih.

0: Social You With Us? Catch our content in Instagram and TikTok at UCFM Bogor.
1: Welcome to Japan.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
3: Dari Wings Food.
5: Bu, beli sabun.
3: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
5: Masa iya?
3: Iya.
5: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Iya. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
3: Iya.
5: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
3: Banyak.
5: Wah.
3: Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh.
3: Wow.
5: Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: KCFM, Bogor.
7: All right, let's go.

0: Baling-baling bambu.
1: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
0: kayak untuk ukuran kucing tuh.
1: Iya, terlalu serak.
0: Iya, terlalu puber gitu.
1: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
0: banyak
1: satunya gitu.
0: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
1: Iya, krayon Shinchan.
0: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
1: Terus ini apa namanya?
0: Antar
1: Kobocan.
0: Iya. Yes.
1: Kobocan enggak?
0: Kobocan.
1: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
0: Apa? Dora.
1: Miyako. Miyako.
0: Magicom.

0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi 2.
4: 2, 3,

0: suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: in the morning with Paulista and Noverina.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah
2: itu dulu pernah itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ih ini ngepelnya gimana ya, ini nyapunya gimana ya, itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Bogor in the morning. Hits. Love. Love. And your daily scope.

0: TCFM.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Aduh, macet amat sih jalanan.
7: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
6: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
7: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
1: Lagi di jalan.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya?
1: Itu
2: merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: ABC 93.4 FM.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Geng Push.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.

0: Booger in the morning. Hits. Hits. Wow. Wow. And your daily scoop.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih,

0: resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megando Mani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: GCFM. Musiknya semua hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswi. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All The Music Hits.
4: Lagi di jalan?

0: so much for listening Bogor in the Morning di hari Rabu 3 Juni 2026. Besok ketemu lagi tentunya di jam dan waktu yang sama, yep. Jam 6 pagi guys. Dan nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Jangan lupa dengarkan. Bisa streaming juga di streaming kita www.kcfm.com atau aplikasi kita di Play Store ya, KCFM Bogor juga. Dan juga subscribe YouTube channel kita di KC934FM. Dan juga follow-follow our social media di Instagram dan juga TikTok kita.
1: Yes.
0: Di @KCFM Bogor. And have a good day everyone. Kita berdua pamit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi siapa?
1: Kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya? Merek Sucro gak sih? Ada gak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: Flash News, Flash Hits, only on PC Sound Flash.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuva Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuva yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuva Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuva Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead. People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
3: Keep your daily with 7 hits that never quit.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil.
2: This, KC 93.4 FM. Alright, let's go.

0: Spaceship, Payload,
1: PC Sound Flash, play all
0: the hits, Bridging Hit,
1: and Highlights. Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
1: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Pewe Gombel
1: mah memang urban legend dari kapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu, penanda zaman lah gitu. Itu
2: calling,
1: Ustaz Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Hanya yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek Cangkul tau gak?
2: Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: you. Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM. Kuto Oji yang versi barunya tuh.
1: Benar.
0: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
1: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
0: Yes, boleh. Boleh iya.
1: Boleh apa?
0: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
1: Apaan sih? 0811.
0: Itu nomor
1: siapa?
0: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: This is Sound Flash.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food. PC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Salah guys, gak jadi.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on

0: Fantasia, Taylor,
1: PC Soundclash,
0: Breezy Whip,
1: and Highlights.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: iya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscan.
2: Duh, mana sih dia belum datang juga?
5: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
2: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
5: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
2: Kata siapa?
5: Lagian motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
2: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
5: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
2: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
5: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
2: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
5: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
6: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
7: KCFM Hit Music Station.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, PC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TC Sound Flash.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswi. Kok murad? Gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
2: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
3: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
2: Wah, kalah lu.
3: Gue nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
2: Wah, gue anak layangan banget.
3: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
2: Oh, iya.
3: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
2: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
3: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
2: Benang.
3: Kabel. Ya, itu masang internet. Kok kabel mah? Ya masang internet.
2: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
3: Itu masang internet lu.
2: IT lu.

0: Fast/Fido. This is on Flash.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822 1121.

0: dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan pada wanita? Tapi faktanya, yang bisa menyebabkan kemandulan itu infeksi virus parasit Toxoplasma gondii yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. This is KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Bu, beli sabun.
4: Iya.
3: Mau mandi, sabun abis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
3: Masa iya?
4: Iya.
3: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
3: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.

0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh.
1: Wow.
2: Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: KISI 93.4 FM Bogor.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100.000, bawang merah, cabai rawit 80.
2: Saya minta kehadirannya, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH, tidak.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
4: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
2: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sabut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak pajak distribusi. Kita tanyakan ke Pak Pada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH. Tidak.
4: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
3: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
5: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
6: Pembangunan berjalan dengan lancar, dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun, pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
5: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu, dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar 21,2 miliar rupiah.
3: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
7: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan menentukan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
8: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, pasar baru itu, bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit 80.
5: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya 60, 50.
5: Berarti belum turun pas lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya 8.000, sekarang 15 saya ngejual per kilo.
5: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
5: Berarti pas lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok khususnya sayur mayur kembali normal.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hits. All the music hits only on KIS FM.

0: Sabtu dari jam 1 siang sampai 3 sore.
1: Suka itu kamu.
2: Siapakah yang salah?
0: Kisindo.
3: Hanya di Kiss FM Bogor.
4: Musiknya semua hits.
1: Duhai cintaku, sayangku, love.
4: Jangan kemana-mana, tetap di Kiss Indo.
0: Di Kiss FM Bogor, musiknya semua.

0: mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Mungkin agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
1: Soyomi gelas, we love it so much.
5: Power geng, push.
6: Ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good. Choco Drink,
1: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Kids FM, your daily hits playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Mau dengar lagu hits Indonesia? Ya cuma di Kisindo.
2: Wow. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
7: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
6: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
7: Nunggu jam 4.
6: Emang kenapa jam 4?
7: Soalnya podcast kamu.
6: Podcast aku.
7: Di GR Podcast Kamu.
6: Oh.
7: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
8: Your daily with Kisi FM. Hits that never quit.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung dong.
1: Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
3: Serius lo, Zah?
2: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, All the Music Hits.
5: Kisi Nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
5: Kisi Nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
6: Kisi Nostalgia. Nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
7: Kisi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
8: Sweetheart, original.
9: Kisi FM, all the music hits. Yeah.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Kuto Aji cover sebarunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia,
2: betul,
1: boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: saatnya Kizindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: This ain't your basic playlist, because you're listening, KCFM, all the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Nasi goreng.
1: Terus pakai. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak. Bener.

0: tolonglah gitu, kayak aneh banget.
1: Lebih absurd lagi pakai manggis.
2: Manggis tuh kayak gimana sih?
1: Ya ampun.
0: Enggak wujudnya.
2: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
1: Yang ada ekstraknya.
2: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
1: Betul.
0: Oh itu kan, bener kan? Yeay. Yeay. Oh itu benar.
1: Kalau boleh tahu SD-nya gimana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.
3: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah dengerin?
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Eh, stop! Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
4: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
5: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
6: Beli nasi uduk.
5: Tetot.
6: Bikin kopi ya?
5: Tetot.
6: Apa dong? Nguras toren.
5: Tetot.
6: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar? Dengerin Alman Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM. Kisi FM, all the hits, all day, every day.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KIS FM.

This is Blitiko Buat Apa Musik Ya Semua. Yeet. Kembali lagi bersama Revana Tia di Afternoon Delight nih LTP People. Ya, gimana kabarnya kamu di hari Rabu ya sekarang ya? Rabu tanggal 3 Juni 2026. Semoga kabarnya tetap baik-baik saja ya. Walaupun cuaca panas, pastinya bikin ada aja yang bikin kasal. Sampai jam 7 malam nanti, Revana akan temenin kamu. So stay tune terus.

0: PC 94 FM.
1: Welcome to Japan.
2: Hai, hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
2: senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
2: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
2: Iya.
6: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anak konda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh di, piton. Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya

di 93 Bode FM, musiknya semua hits, gurun hujan, Juicy Lucy, LTV boleh nemenin kamu dong. Ya, di Afternoon Delight di jam 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari Rabu ini pastinya LTV boleh nemenin kamu. Di cuaca yang panas ya, tapi aduh, cuaca itu bikin banyak virus-virus gitu. Banyak yang lagi batuk, pilek ya kan, bersin-bersin. Mari buat kamu yang mungkin nih healthy people lagi gak enak badan, jangan lupa perbanyak minum air putih dan juga perbanyak uang. Itu bisa bikin imun kamu naik drastis ya. Apalagi para kamu, para laki-laki, buat kamu maksudnya, para laki-laki yang buat kamu suka senengnya membahagiakan orang lain. Benar gak sih? Kalau faktanya laki-laki itu lebih bahagia kalau uangnya dipakai untuk menyenangkan orang lain. Tapi orang lainnya ini masih menjadi misteri. Kalau lu biasanya nyenengin siapa? Teman. Gak apa-apa lagi. Jadi ada studi nih, LTV Pol, yang mengatakan pria lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk orang lain. Bener lagi, orang lain ini baru lagi. Jadi banyak pria justru dapat kepuasan lebih pas nih, bisa bikin pasangan atau orang terdekatnya tersenyum. Aduh, langsung enak pilek nih, healthy people ya. Bukan cuma asumsi nih, jadi ada penelitiannya, healthy people dari University of British Columbia yang menemukan kalau orang yang membelanjakan uang buat orang lain itu cenderung punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding dipakai buat diri sendiri. Wah, aku bukan orang yang begitu. Aku lebih suka uang aku dipakai untuk kepuasan aku. Maksudnya menyenangkan orang lain kan, sama-sama puas kan, ngebelanjain orang, ngeraktir orang, terus juga ngasih hadiah buat orang. Karena apa yang kita kasih ke orang lain, kalau orang itu bahagia, pasti akan dapat balasan yang lebih lagi, healthy people. Katanya sih gitu. Tapi nih healthy people, katanya dibanding buat diri sendiri, makanya traktir temen, bener kan? Bayarin kopi atau beliin hal kecil sering terasa lebih memuaskan daripada check out barang buat diri sendiri. Bener, lebih bahagia kan kalau lu misalnya ngasih bahagia buat orang yang lu suka, orang yang lagi lu incer, PDKT pasti makin happy kan. Terus terima, ih Raul makasih banget ya. Tapi uniknya nih, efek ini gak bergantung sama besar kecilnya nominal ya, healthy people. Bahkan pengeluaran kecil tetap bisa ngasih dampak positif ke suasana hati mereka. Nah kalau misalnya kamu pelit ya, tadinya bukan kamu orangnya, healthy people ya. Apalagi kalau misalnya kamu perhitungan nih, sekarang udah ngasih apa-apa ke dia, nonton kamu yang bayarin ya kan, ngasih bunga, terus ngasih hadiah baju, sweater, jaket, pas putus kok diminta lagi. Gua lah yang gagal. Tapi yang bener ya, ada aja orang kayak begitu. Kalau misalnya masih pacaran itu ngasih ini itu buat nyenengin pasangannya. Tapi giliran udah putus ya kan, tiket nontonnya dikumpulin. Masih zaman gak sih kumpulin tiket nonton? Masih ya. Itu hati-hati LTV kalau misalnya kamu ketemu pasangan yang suka ya nyimpan tiket nonton ya kan. Jangan-jangan nanti buat di reimburse.

0: Behind your best playlist, because you're listening KCFM, all the music hits, all the music hits.
1: Wow. Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit ke.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
0: From Kissing 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Lurus.
5: Oh, masih lurus.
4: 100 meter belok kanan.
5: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
4: Belok kanan.
5: Loh, kanan?
6: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93 FM, all the music hits.
7: KC FM.

0: ECFM is everywhere.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
5: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
6: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
7: Eh, pinjem HP lu dong.
8: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gue?
7: Gue mau dengerin lagu, di HP gue gak ada lagu baru soalnya.
8: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
7: Masa sih? Gimana tuh caranya?
8: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

93.5 musiknya semua hits Jogja Lantai 2. Fanny Sugi featuring Herua, Healthy People yang nemenin kamu di Afternoon di Latin 1656 Indonesia bagian barat. Macet gak nih jalanan Healthy People? Karena sekarang ini mungkin banyak event ya, hari jadi Bogor. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kejebak macet ya, gak apa-apa, harus happy. Karena ini hari jadi Bogor ke 544 tahun. Wow, wow, wow. 544 tahun pastinya punya kenangan sama orang Bogor yang dimana dulu nemenin hari-hari dari zaman SMS-an, telepon gratis pakai Asia. Gimana tuh? HP Asia ya. Ya dimana kamu tuh bisa telepon gratis gitu, Healthy People. Punya kenangan nah sendiri. Terus juga main ke rumahnya, ketemu mamah papahnya, ketemu adik-adik dan kakak-kakaknya. Tapi sekarang entah kenapa jadi asing aja gitu. Pasti punya kenangan ya kan, yang mungkin sekarang kamu udah gak di Bogor ya, atau mungkin sudah pindah rumah karena tugas ya, karena kerja, karena sekolah, atau mungkin karena ikut orang tua. Tapi pastinya punya kenangan yang luar biasa sama orang atau mungkin tempat di Bogor, Healthy People. Nah di Rabu rame-rame bikin ulah ini, kita bakal ngomongin tentang asing. Waduh, aduh. Siapa di sini yang udah pernah ngejalin hubungan ya kan, udah nikmatin flow-nya gitu kan, udah nemenin dari nol, jatuh bangun. Tapi ada satu momen yang mungkin bikin kita harus renggang hubungannya. Itu gak enak banget sih, Healthy People. Tapi selama ada gak sih berpisah dengan baik-baik aja? Kayaknya enggak deh. Berpisah itu kalau lu alasannya baik-baik aja, gak mungkin pisah menurut gua, ya kan. Terus juga dalam pertemanan pastinya ada yang mungkin udah temenan lama banget karena mungkin kesibukan masing-masing, jadinya asing ya, jadi pengen ngajak nongkrong atau mungkin ketemu jadinya canggung, ketemu pas udah ketemu jadinya awkward karena bingung apa yang diobrolin gitu. Pasti ada aja ya, Healthy People, kalau misalnya kamu ada momen-momen asing sama orang yang pernah deket sama kamu. Nah, kalau kamu apa sih, Healthy People, alasannya kenapa kamu jadi asing ataupun kenapa orang lain jadi asing sama kamu? Apakah karena kamu pernah nyakitin dia, atau mungkin karena dia udah lupa aja, atau mungkin karena dengan kesibukan masing-masingnya jadi asing satu sama lain? Nah, ya boleh nih, Healthy People, di spesial hari jadi Bogor ya, kamu bisa mention teman kamu yang mungkin pengen kamu colek ya, colek, pengen kamu sapa, boleh banget ya, atau mungkin kamu pengen bilang sesuatu tapi malu nyampeinnya, boleh banget. Healthy People, langsung aja ceritain keasingan kamu sama orang yang pernah dekat sama kamu. Langsung aja WhatsApp di 0877 80000 934.

0: FM. Welcome to Jakarta.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Power Gang Push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
0: DC FM, musiknya semua hits.

0: in the morning with Awalista and Novena.
1: Betul, bukan ikan arowana.
2: Betul, dan ini kerupuk kemplang ini dari Palembang.
1: Palembang, ya. Sumatera Selatan, betul,
2: betul
1: sekali.
2: Betul, pakai campuran tepung kanji, aneka bumbu, dan ikan tenggiri. Mungkin ini baratnya kayak somai tapi di... Somai maksud gue.
1: Tiba mulut
2: ya. Somai, tapi jadiin kerupuk maksudnya gitu loh.
1: Enggak kuat kalau udah tiba mulut ya.
2: Somai maksud gue.
1: Tapi kalau misalnya kerupuk kemplang itu biasanya ada bumbunya, tau enggak?
2: Kerupuk jatuh tau itu. Kemplang lah.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: KC 93.4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: PCFM, all the music hits.

0: FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
1: Mau!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

menerka musiknya semua. Yeats, yes. Ini ya, Fish Healthy People yang nemenin kamu di 18.14 untuk Indonesia bagian Barat. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan masih temenin kamu juga di jalan pastinya di hari jadi Bogor ke-544 ya Healthy People. Dan buat kamu juga nih Healthy People yang mungkin lagi macet-macetan di jalan, tenang aja, Revan masih temenin kamu, masih ngomongin tentang hal yang bikin kamu sudah asing sama orang lain ya. Tapi emang terkadang Healthy People bukan karena kitanya udah gak mau berhubungan sama orang tersebut, atau mungkin ada masalah yang kadang udah kamu pendam lama-lama yang akhirnya memutuskan kayaknya kita gak bisa jalan lagi. Karena kan memutuskan tali silaturahmi itu kan gak boleh ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa tersakiti lagi dan lagi, buat gue tuh it's okay lah ya. Dan yang paling penting adalah kamu bisa ngertiin apa yang menjadi prioritasnya kamu dan juga kebahagiaan kamu. Apa yang penting adalah kebahagiaan prioritas kita dulu, Healthy People, sebelum kita kayaknya untuk menyudahi hubungan yang kayaknya sudah tidak works ini. Tapi gak ada salahnya juga nih, Healthy People, kalau misalnya ya kamu itu menjauh dari orang yang pernah nyakitin kamu. Karena misalkan yang dimana orang tersebut adalah orang yang pernah merendahkan kamu, ya kan, terus juga pernah nyakitin kamu secara psikologis, ya kan, dan bikin kamu jadi gak nyaman, gak ada salahnya untuk jadi asing sama orang tersebut. Tapi akan jadi masalah sama orang yang udah pernah baik sama kamu, nolongin kamu, ya kan, selalu ada ketika kamu lagi susah, walaupun kamunya datang sama dia itu ketika dia kamunya lagi susah. Kadang ada ya orang-orang yang datang ke orang yang dia rasa tuh bisa dengerin dia, tapi datang secara kalau dia lagi butuhnya aja gitu kan. Dan kamu yang didatengin ketika datang butuhnya aja, ada sikap juga sih yang harus kamu ambil. Gak apa-apa kalau misalnya kamu gak terlalu dengerin apa kata dia dan kayak menolak untuk ya udah kayaknya kita gak cocok ya, Healthy People. Kayaknya nih, Healthy People, ngomongin tentang asing juga, yang paling penting adalah kamu tahu batasan sama orang tersebut. Dan juga kalau misalnya ada salah, ya kita harus minta maaf, Healthy People. Jangan sampai kok dia tiba-tiba gak pernah ngajak gue nongkrong, tiba-tiba gak pernah ngajak gue main lagi. Kenapa ya? Apakah ada yang salah? Nah, di situ kita introspeksi, Healthy People. Gak selalu orang yang jauhin kita itu mungkin kita yang salah. Kadang memang ya memang formalitas aja di awal gitu. Jadi gak usah kepedean kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ngejauh dari kamu. Karena Tuhan pastinya akan menempatkan dan menaruh orang-orang yang tepat yang ada di sekeliling kamu. Nah, kalau kamu apa nih, Healthy People? Kamu lagi ngerasa asing sama orang, apakah karena kamunya atau karena dianya nih, Healthy People? Langsung aja ceritain di WhatsApp di 0877 80 9034.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Gimana? Enak kan lagu-lagunya? Biar lebih enak lagi, mending download aplikasi Kisi FM Bogor di Play Store.
1: I feel by the wayside like everyone else.

This is Platika Botafam, musiknya semua Hits Before You Go. Tapi aku harus go nih, healthy people ya, di 18.57 waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Afgan dan Dilek dari jam 3. Apapun dan siapapun yang udah asing sama kamu, gak apa-apa. Pastinya Tuhan gantikan dengan orang yang jauh lebih baik lagi. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @kizfmbogor, healthy people. Dan terus dengerin KizFM di streaming di www.kizfm.com. Dan yang paling gampangnya, kamu tinggal download aplikasinya di Play Store. Dan jangan lupa nonton podcast kamu, KizFM Ada Tamu. Kalau gitu, Revan pamit. Bye-bye.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor
3: gua. Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Dimana gak macet, jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
3: Keep your daily with KISI FM. Hits that never quit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada urban legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya,
1: Pawai Gombel. Mah memang urban legend dari cakapan iya. Tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya yang iya. Di zaman lu di era itu penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang nenek gayung doang.
2: Nenek gayung. Aneh yang enggak
1: kesan. Nenek gayung kakek canggul tau enggak?
2: Nah, iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus

0: dulu kali ya.
1: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
2: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bill?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
6: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
1: Keep your daily with Easy Hits that never

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Premium Beats, Maximum Feels. This is KC Drop Zone. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM.
3: Sweet on, and you know, KC FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon? Bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan apa namanya menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Kan atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi gua, gak jadi.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drops Down on Kizzy FM.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, iya, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits. This ain't your basic playlist, because you're listening KC FM, All the Music Hits. All the Music Hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap
1: baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: Balenciaga banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Ngapain sih lu nyanyi-nyanyi gak jelas sendirian gitu?
3: Is, kenapa sih? Ini gue lagi dengerin lagu tahun 2000-an. Jadi inget ke mantan waktu SMP deh.
2: Buset, SMP mah udah lama banget.
4: Tapi bukannya lagu tahun 2000-an tuh udah jarang banget ya di mana-mana ya?
3: Emang sih jarang. Ini aja gue dengerinnya di Radio Kisi FM terus lewat HP. Soalnya dia juga muterin lagu tahun 2000-an yang enak-enak.
2: Lah, emang bisa dengerin radio di HP?
3: Please deh, zaman tuh sekarang udah maju. Lu udah bisa download aplikasi Kisi FM di Play Store, terus abis itu coba didengerin Kisindo.
4: Ih, iya ya, enak-enak juga nih lagunya nih.
3: Enak sih enak, tapi kerjain tuh tugas lu masih numpuk juga.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang hanya di Kisi FM.
1: Musiknya semua hits.
0: Stream on and you know. Kisi FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lo banting, mau lo kuat.

0: dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Ndak?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
0: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
3: Keep your daily with Kisi FM. Hits that never quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi itu keren banget sih, Alter People ya.
2: Iya, gue penasaran, sumpah gue kalau keluar negeri gue pasti ke stasiun radionya.
1: Betul, karena tiap orang kalau misalnya mau keluar negeri itu ada tujuannya. Lo tuh tipe yang pengen belanja, ada loh yang keluar negeri itu karena ngincer barang-barang branded di luar. Yang apa namanya, unlimited, apa sih namanya, bukan unlimited?
2: Limited edition.
1: Oh iya. Kok unlimited? Maksud gue limited edition.
2: Lu gimana sih kalau unlimited tuh banyak?
1: Oh iya, benar-benar.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di Kiss FM. Relax on.

0: Terima chat ke Mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Kisi Nostalgia.
0: Wah, ini baru lagu.
2: Kisi Nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
3: Kisi Nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
2: Kisi Nostalgia.
0: Kayak gini nih yang gue mau.
1: Video daily with Kisi FM. Kids, they'll never quit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, good morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Busy.
2: Oh, busy. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi. Siapa? Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
2: Duh, belum nih.
1: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
2: Loh, kok bisa begitu sih?
1: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
2: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
1: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
2: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
0: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
3: KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Mungkin kalau kalian mau bacain hodam kita gitu ya, tinggal masukin nama dan
3: Dera ada,
2: Reva
3: enggak ada.
2: Live di TikTok lah.
3: Omen ada, siluman kera putih.
2: Iya lagi di TikTok kayak gitu, sumpah. Health people, kalau kalian suka lihat ya.
4: Thank you for always listening to 93.4 FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nangani.

0: ngomongin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kisina 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
2: Isi nostalgia.
1: Kayak gini nih yang

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocor pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar enggak apa Ton, ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: GC 93.4 FM.

0: dengerin Kisindo. Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau rasa?
0: Hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
0: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
2: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
1: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
1: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
1: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tip.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

dengerin Kisindo. Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang. Aku terpaku, apakah kau rasa? Hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is KC 93.4 FM.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil. This, KC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: Healthy people, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan Reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
2: Isi nostalgia.
3: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
3: Tuh kan, ini enak.
5: Isi nostalgia.
3: Ini yang gue cari.
5: Isi nostalgia.
2: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
6: Kisi Nostalgia.
3: Kayak gini nih yang gue...

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomniamu teratasi, healthy people. This is GC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabun yang terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari. This, KC 93.4 FM.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: Aduh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
1: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
0: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
1: Nunggu jam 4.
0: Emang kenapa jam 4?
1: Soalnya podcast kamu.
0: Podcast aku.
1: Di GR Podcast Kamu.
0: Oh.
1: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Oh iya, healthy people, kamu pernah dengar gak sih istilah ketika seseorang muncul dalam mimpi? Nah, orang itu sedang merindukan kamu. Tapi ternyata, faktanya tuh sebenarnya kamu yang lagi rindu sama dia. This, KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Kamis atau Kamis ya lebih tepatnya, di tanggal 4 Juni 2026 barengan sama Morista sampai jam 10 pagi nanti seperti biasa. Yang pengen ikutan San Mori sampai in the morning with Kisi, mau request lagu, mau sapa-sapa boleh langsung aja di WhatsApp di 087780934 atau bisa DM di @kisifmbogor. Nanti gua akan balik lagi, tetap stay tune terus di Bogor in the morning.

0: KQC 93.4 FM.
1: Welcome to Japan.
2: Hai, Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Bu, beli sabun.
4: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
2: Masa iya?
4: Iya.
2: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
2: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
4: Eh, ngomong-ngomong, stok masih banyak.
2: Banyak.
4: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya? Borong semuanya deh.
4: Wow.
2: Makasih loh, Bu.
4: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
1: Fresh hit, fresh morning.
5: Bogor in the morning.
6: Bogor in the morning on KCFM.

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Welcome back. Welcome back di Bogor in the morning. Yes. Di pagi hari yang selalu cerah ya, udah semingguan ini selalu tidak terlihat atau tidak terasa seperti mau hujan ya, walaupun beberapa kali mendung. Jadi untuk hari ini mudah-mudahan lancar, seperti cuacanya juga yang belakangan agak asik. Tapi belum tahu ya, nanti mungkin di pertengahan Juni atau nanti udah mau masuk Juli, apakah El Nino ini membuat kita menjadi kegerahan dan kita agak kesulitan untuk mengakali gimana caranya supaya kita tidak terpapar sinar UV yang terlalu berlebihan ya kan. Mungkin kita udah mulai, yang cowok-cowok khususnya itu udah mungkin udah pakai sunscreen gitu kan. Pakai buff yang nutup semuka-muka kalau naik kendaraan, salah satunya di motor gitu. Ya kan, kita akan cari cara supaya tidak terpapar sinar UV yang luar biasa. Karena ini berhubungan mungkin juga dengan gelombang panas yang melanda kita, nanti juga akan melanda kita kan ya. Ini justru ada tren terbaru nih untuk anak-anak mudanya di China, ternyata untuk menanggulangi atau untuk menghalau gelombang-gelombang panas cuaca si El Nino ini, ternyata mereka menggunakan yang mungkin lo agak sedikit bingung juga kenapa dipakai. Dan kalau lihat dari fotonya ya, ini seperti masker menutupi wajah, tapi seperti kostum Halloween karena yang digunakan adalah daun teratai untuk menghindari sinar UV guys. Jadi di China ini lagi rame ya pakai daun teratai, jadi dipasang di mukanya terus kemudian dilubangin tuh untuk mata, untuk hidung, dan untuk mulut katanya. Ini lagi rame banget dan gue gak ngerti ya ide siapa yang menggunakan si daun teratai ini ya. Jadi ini digunakan ketika mereka saat naik motor atau bersepeda katanya. Dan meski terlihat kreatif, tapi para dokter juga, khususnya ke dokter kulit ya, mengingatkan bahwa cara ini tidak bisa menggantikan sunscreen. Daun ini memang dapat memberi keteduhan, si daun teratai ini, dan kemudian juga ada sensasi sejuk, tapi perlindungannya terhadap sinar UV tidak seefektif sunscreen gitu yang sudah teruji secara klinis gitu guys. Jadi ini kalau lihat foto-fotonya ya, sumpah kayak lagi mau datang ke pesta Halloween. Serem-serem banget sebenarnya ini. Jadi gue gak tahu, lu mungkin cari aja ya, anak muda pakai masker teratai di China, coba. Lucu-lucu banget ini. Wah, ini mah gak tahu gimmick, gak tahu memang ada campaign atau apa gitu ya. Tapi ini yang dilakukan ya, daun teratai. Repot juga ya sebenarnya, serem nih kalau lihat ya, kayak topeng-topeng Slipknot tau gak? Yang hidungnya panjang, ada yang personilnya Slipknot gitu ya. Ini gak mengerikan juga. Nah mungkin ini salah satu cara kali ya untuk mereka-mereka yang terkena gelombang panas, gimana caranya supaya kantong gak ke gerus banyak. Jadi kita pakailah hal-hal yang berbau alam gitu. Tapi ternyata secara keamanan, secara klinis juga kan belum bisa dibilang aman lah ya gitu. Tidak tahu ya nanti di sini. Tapi biasanya kalau di sini sih biasanya payung paling mentok ya, mentok payung. Terus mungkin juga, oh ini kalau di kita tuh nanti kalau kendaraan sering tuh di apa, di stang-stangnya itu nanti kan ada penutup-penutupnya gitu kan. Lu pernah lihat mungkin, dan ini juga kayak masih ada yang make di stang motor, ada kayak globe-nya nempel di situ. Tau gak sih globe, bentuk globe-nya tuh kayak globe-globe anti panas kalau lu lagi masak kue, mau ngambil kue di dalam oven gitu ya. Itu nanti biasanya mungkin ada di kita tuh ya. Tapi di tengah cuaca yang mungkin perpindahan, jadi harus tetap jaga kesehatan juga pastinya ya. Vitamin paling penting, dan yang paling penting jangan stres sih. Kalau stres tuh gampang deh kena penyakit ya. Jadi buat lu yang gak pengen gampang kena penyakit, mungkin dengan cara sering mendengarkan lagu-lagu favorit lu, dan lu pengen request di Kiss FM, langsung aja boleh di WhatsApp aja di San Mori di 087780934. Tetap stay tune terus di Bogor in the Morning. Kiss FM, hit music.

0: TBC FM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Wingspan.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Masih iya. Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh itu kan, bener kan? Yeay. Yeay. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya gimana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: New track
0: on KIS FM.